0: Awigi ne wogere wo ogakidero hinya mai tabana makenia arahoka sai chamuka koi gagara omoka ota farira ne yogere hinya mai tabana makenia arahoka na tonyo wa bugwe men hina shara gida tha inya sai chamuka na mudoni wa keruba na chef gavemba tha inya gida tha inyanya koi gagara na vaya denis na goni wa voita tha inyanya gida zina shara Homoka na man Simon na kata dinashara gida za ida otuko kamembe kayo kamo ige dos ya muago leu de 4 times stronger
1: right asanta

Nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahũka, canjamũka, kwĩgangara, hũmũka o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria. Arahũka na gatonye wa Bugwe Man thinacara nginya thaa inya. Canjamũka na mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa inya nginya thaa inyanya. Kwĩgangara na gabaire Dennis na Ngoni wa Thoita thaa inyanya nginya thinacara. Hũmũka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa inya ũtukũ. Kamembe kayũka mũingĩ Dose ya mwago rĩu nĩ 4 times stronger.